zvishoti kana mwari vangasina kuninyukura ndaizova chiiko inini ndingadai ndiri papi totenda nyasha dzedenga dzinogara nekusingaperi hama dzinodiwa hakusi kugona kweduku kugona kwamusiki mufunge

Amun andre gay papa sama kita mat biri ku bobi. Acam bo kandruk zani ni dalam ikon joto pak Canada bo was gonna say. Acam bo ku pa kula oli bo musuh gozi. Acam bo kandruk roy rasam gini dalam ikon joto. Acam dia ku dia dalam mat disekuru pamre wapo.

anzi zve kuti murume hanasi munhu hadzana munhu toto zvinzwira kwamuri kozi wangu ndokupedzera hana uri anzi sambata ipota ino

Thanks so much, Samanyika. Tendai Singeni. Magan Munodangarere. Kwazimunya. Watsumba Nyanga.

Kamu nan rik gaya bapak sama kita mat biri kumbobi. Acam boh kandru kis dari ni dalam itu jodoh pak Canada boh was gonna say. Acam boh kupa kuna uli bapak musuh kau si. Acam boh kandru roy rasam kini dalam itu jodoh. Acam dia kudian dari mat disekuru pamre wampo.